Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Selamat pagi buat kamu semua, nomor 2 ya, yang sekarang lagi di jalan mungkin menuju sekolah, menuju kantor, menuju kemanapun itu nomor 2, ke pelelangan, ke pasar, ya buat belanja kebutuhan dapur. Pokoknya buat kamu semuanya lah nomor 2 ya, semoga hari ini menyenangkan, lancar, dan sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing, guys. Tapi ngomongin soal ekspektasi, kadang tidak sesuai ya kan. Dan hal itu berlaku ketika kita mungkin memilih jurusan, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Nah kadang kita suka bukan menyesali, tapi kayak meratapi aja gitu ya. Wah, coba kalau apa, coba aja kalau saya mungkin memilih jurusan ini mungkin beda cerita dan lain sebagainya. Atau pada akhirnya kita berserah diri aja, ya udah emang sudah segitu memang. Kan waktu juga gak bisa diulang. Tapi kalau misal konteksnya perkuliahan, ya tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu nomor 2 ya. Coba mungkin kamu menyesali masa-masa prime kamu gitu. Nah coba kasih tau Rian sekarang juga nomor 2. Apa jurusan pendidikan lo yang enggak kesampaian? Sampai jam 9 nanti kita tunggu. Sambil menunggu kamu yang menikutan, kita masih bakal kasih kamu lagu-lagu enak di separuh hari ini. Dari singlenya Dikta Wicaksono dengan Setia. Sebesar dari Music Director Russell.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat gitu. Iya, sambil mengingatkan, iya kan.
1: Betul lagi.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: doggone it.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Terima kasih untuk kamu yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM siang ini atau pagi ke siang ini Pro 2. Dan di penghujung program Spada kita akan membacakan jawaban dari Pro 2 soal apa jurusan pendidikan lo yang enggak kesampaian. Dan ini masing-masing Pro 2 yang sudah menjawab itu paling banyak itu menjawab kedokteran guys. Waduh, okay. Ada Kenko 2840 kedokteran sih, pengen banget. Oh iya. Ada siapa lagi tadi yang kedokteran? Oh ini Likyo 23 katanya kedokteran kak. Okay. Yang satu ini agak out of the box dia, Claudia FRDNT, katanya sastra Inggris. Wih, boleh. Eslinda 217122 ya, masih di Instagram, tim sesuai kak. Alhamdulillah dah kalau begitu ya. Page.world, puji Tuhan sesuai kak. Oke, ada yang sesuai, ada pula yang menulis jurusan yang dia inginkan dan belum kesampaian Pro 2. Ya, buat kamu yang sudah menjawab, terima kasih banyak. Semoga satu saat nanti atau lambat atau cepat kamu akan segera ya bisa lah untuk mungkin menyamaridikan di kedokteran atau tadi yang sastra Inggris. Ya pokoknya apapun yang lagi kamu perjuangkan, semoga selalu dimudahkan Pro 2 ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat kamu semuanya Pro 2. Sukses selalu dimanapun kamu, mau di jurusan yang sesuai, yang tidak sesuai, semoga sukses terus Pro 2. Oke, kalau begitu untuk Spada kali ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi terima kasih buat Pro 2 yang sudah ikutan gabung ya. Jangan mana-mana, di jam 9 nanti masih ada Ibrahim Rian. Kita akan jumpa lagi. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

dari perakiran cuaca BMKG ya. Yang disampaikan sama Kak Virginia Rumimpunu bahwa hari ini agak berawan ya guys ya. Jadi kalau dipantau nih dari 72 FM yang biasanya jam segini tuh udah terang parah. Nah yang ini malah justru mulai mendung nih guys. Wah. Ya semoga lah nomor 2 ya. Karena beberapa daerah itu tentunya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kalaupun ada hujan kan lebih baik nomor 2 ya. Titik-titik kebakaran hutan, lahan, nah ini sangat perlu yang namanya air nomor 2. Jadi ya kalau sekiranya hujan kan ya justru syukur, alhamdulillah. Nah buat kamu yang mungkin ini pengen berhenti buat scrolling medsos atau scrolling-scrolling gadget tuh nomor 2. Nah kamu yang pengen dan plusnya dibayar, kayaknya kamu harus dengerin informasi yang satu ini deh ya. Jangan mana-mana saat lagi, karena kita punya kabar menarik nih. Bagi warga yang mau baca dan berhenti scrolling itu akan dibayar. Hey.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

atau pro 2. Kalau di Singapura itu akan diperlakukan warganya yang mau baca dan berhenti scrolling akan dibayar. Jadi Red SG itu rasanya mencuri perhatian global setelah meluncurin gerakan nasional 5 tahun yang diinisiasi National Library Board buat mendorong masyarakat menjadikan membaca sebagai keseharian sehari-hari. FYI, program ini tuh sebenarnya udah diluncurin 6 September kemarin bertepatan dengan National Reading Month pertama di Singapura. Dan kalau dilansir dari situs resmi NLB, program yang hadir di platform pemerintah Crowdtest SG ini akan mengajak pengguna membaca minimal 15 menit dalam sehari, lalu mencatat sesi baca mereka. Setiap sesi memenuhi syarat akan dapat 2 virtual coin dengan maksimal 1 sesi yang bisa dicatat per hari tomorrow 2 ya. Nah, jadi koin ini bisa ditukarkan kemudian jadi uang. Nah, peserta ngebutuhin 1000 koin buat dapatin 1 dolar alias perlu ngumpulin 50 sesi membaca buat mencapai 1 dolar pertamanya. Selain koin, Read SG Challenge juga itu menggunakan fitur reading strikes, target pribadi dan experience points yang membuat kebiasaan baca terasa kayak sebuah tantangan yang bisa terus diikuti gitu tomorrow 2. NLB sendiri juga mendorong tuh masyarakat memanfaatkan waktu-waktu kecil buat membaca seperti kayak lagi di MRT, nungguin bus, atau sederhana lagi nikmatin kopi di pagi hari. Intinya 15 menit sehari dulu, yang penting konsisten tomorrow 2. Program ini diluncurin bertepatan dengan National Reading Month yang digelar setiap September di Singapura. Dan NLB menargetkan 150.000 pengguna buat mengikuti Read SG Challenge sampai September 2027. Wah, wah, wah, wah. Kita warga Indonesia boleh gak nih ikutan Singapura?

0: suruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan.

0: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Waduh. Abis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pagi hari ini menjelang siang, dan itu artinya tugas Ibrahim Rian hari ini sudah selesai. Dari jam 6 tadi kita sudah bersama sampai dengan saat ini juga. Sekali lagi terima kasih buat kamu semua yang sudah ikutan gabung tadi di Spada, dan juga sudah tongkrongin Produ FM. Semoga senang sama lagu dan juga informasinya, tambah sama penyiarnya dong. Dukung kita terus nomor 2 ya, dengan terus mendengarkan baik lewat radio konvensional maupun lewat radio streaming di RRI Digital, baik juga di TikTok. Kamu bisa follow TikTok kita di @produa_gto untuk informasi dan juga notifikasi live kita di TikTok. Dan kamu juga bisa follow sosial media kita di Instagram @produa_gorontalo ya. Kalau begitu Ibrahim Rian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang and have a good day.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

Dari Bintang Timur, Surabaya resmi menjadi juara Futsal Super Cup 2026 Teman Pro 2. Untuk hari ini, setelah melakukan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4, hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur di hari Minggu kemarin, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga final berjalan dengan intensitas tinggi dan juga diwarnai 4 kartu kuning. Pelatih Thiago Lino Polido Kolu de Sousa itu berhasil membawa Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara. Dan kemenangan emosional lewat adu penalti ini mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik di Futsal Super Cup 2026. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Oke, Tom Pro 2, 92.4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, The Wise, Rihanna featuring Drake, What's My Name from the album Loud. Dan sekarang udah pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita masuk ke Pro 2 hitlist ya. Jadi kamu bisa milih lagu-lagu yang bakalan kita puterin untuk sejam ke depan ini, Teman Pro 2, sampai nanti jam 11 sebelum kamu bisa request bebas. Langsung aja, ini dia beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Fresh music only. Yang pertama kita punya Farel Hilal, Teman Pro 2 dengan single terbarunya Untuk Apa. Dari albumnya The Wake of the Woods, Teman Pro 2, this is Dermot Kennedy dengan single terbarunya Stockholm.

This is Serenity 2 dengan single terbarunya Yo West. Dari mancanegara kita punya Crystal featuring Rudimental with 3-2-1. Jadi buat kamu semuanya yang pengen pilih lagunya, langsung aja ke Instagramnya kita di @produ_gorontalo untuk siang hari ini teman Produ. Aku tungguin ya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus

Okay, Tomro 2, kamu dengerin lagunya Tiny Tempa featuring Just Glynn with Not Letting Go. Sekarang kita mau bacain yang sudah rame dipilih sama teman Pro 2 di Instagram @pro_gorontalo. Untuk yang mau request-requestan, sabar ya. Jam 11 nanti bakal aku bacain requestnya kamu. Selamat pagi buat yang udah pada kompakan. Pilih lagunya Farel Hilal yang untuk apa nih, teman Pro 2? Bentar dulu, siapa aja nih? Ada Salsa, ada juga Wina Zulfiana sama Nabila, ada juga Nurfita Abdullah yang sudah kompak pilih Farel Hilal. Dan juga yang pilih Dermot Kennedy, itu sudah ada beberapa juga, teman Pro 2. Ada Muhammad Basalama, ada Wiri Wongka, dan juga Andi Harharha sama Resi Hidai. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil banyak dipilih.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kamu lagi dengar Gorontalo.
3: Fresh music only.
4: Part yang kedua atau memperdua untuk Fresh Music Only, bukan hit list ya. Buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung, langsung aja di request Dandy Panjawi dengan singlenya Nyaman. Next one kita punya David Kirshner dengan singlenya Ritual.

Dan yang ini teman berdua D.O. dari albumnya Dopamin, gitaris bisa kamu pilih untuk siang hari ini di Hitlist Pro 2 dari Gorontalo. Dan buat kamu yang udah pada pilih, thank you so much ya. Nanti lagunya bakal puterin, tapi after yang satu ini mau lewat, oke? Okay?

kamu dengerin lagunya Pesta Raya Anganku dan Hatimu teman Pro 2. Masih terus barengan untuk siang hari ini. Dan langsung aja aku bacain yang sudah berhasil dipilih banyak nih sama teman-teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di Pro 2 Italy. Selamat siang aja buat yang udah pada kompakan nih, Nurvita Abdullah sama Wina Zulfiana sama Salma juga yang milih lagunya Dandi Panjawi yang Nyaman. Terus juga ada lagunya yang kedua paling banyak dipilih itu ada yang mana ya? Ini dia. Ada Zania sama Cibum 94 yang udah pada kompakan pilih lagunya DO yang Gitaris. Oke. Kalau gitu langsung aja kita puterin teman Pro 2 dan jam 11 nanti kita bakalan puterin spesial untuk requestan kamu. Enggak dipilih-pilih lagi tapi kamu yang milih langsung ya. Langsung aja kasih tau kan nanti bakalan puterin. Oke, ini dia lagu yang sudah berhasil dipilih.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Kamu dengerin lagunya Sixpence None the Richer atau 52 Kiss Me. Sudah ngebawa kita ke jam 11.05 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja aku bacain yang sudah pada berhasil request lagu-lagunya di sini. Selamat siang buat Dorminar, katanya Bang An, aku mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai dong. Tima Aciu katanya gitu, teman 52. Ya udah deh. Karena ini biasanya Sabrina Leonor ini ngirimin timnya buat serbuin kita buat requestan. Ini ada beberapa juga yang bakal aku bacain di WhatsApp ya, udah pada ikutan gabung dengan lagu yang sama 08179555 sekian. Izin Asri mau dengerin lagunya selesai dari Sabrina Leonor, bisa diputerin ya kak, makasih banyak, thank you. Next lagi ada siapa lagi nih yang sudah dengan lagu yang sama, ada Maria dari Berminar Fans Base-nya Sabrina Leonor ya, selesai dong kak, makasih. Oke, sama-sama. And then ada lagi nih teman Pro 2 mau request lagunya siapa nih, Sabrina juga, 08111044444 sekian. Katanya Sabrina Leonor buat teman-teman Berbinar, semangat stream sambil menikmati prosesnya. Hashtagnya teman Pro 2. Thank you buat kamu. Next lagi teman Pro 2 dari Zania, katanya dia mau dengerin lagunya Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia atau Jaga Terasa Samuel Cipta. Satu aja ya, Om Pimpa aja, oke? Okay? Next ada Wina, siapa nih, ZLV ya? Namanya yang, oh Silvana, Wina Silvana. Katanya dia mau dengerin lagunya BTS yang Boy With Love. Ya udah deh, teman berdua, kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request buat yang udah pernah ngantri. Sabar aja, ini dia lagunya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, teman perdua, this is BTS featuring LC with Boy with Love from the album Map of the Soul Persona. Masih terus barengan di sini untuk requestan di siang hari ini, teman perdua. Kita langsung bacain aja lagi buat kamu yang sudah pada request di media sosial dan juga di Instagramnya perdua dari Gorontalo. Selamat siang buat yang punya akun Dirga Irawan 6, katanya dia mau request lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Dan ini tadi sudah diputerin ya, aku bacain aja langsung. Nabila yang izin request tersembuh dalam pimpin tadi udah diputerin Likyo 23 sama The Nabila. Siang Kak mau request lagunya tersembuh dalam pimpin juga, thank you. And then ada Ria Wawor juga dengan Selesai Sabrina sama Eliska. Lilis juga udah dengan lagu yang sama. Sai Daily itu katanya sia-sia Kak lagunya Hompimpa. Ada juga Mia Dilar dengan lagu yang sama, Azza 1012 lagu yang sama juga. Arumpis Puspito 83 ya, Tak Semua Daun Pimpa juga lagu yang sama. Next lagi ada Tata Maharani mungkin kali ya. Mau request lagunya Tak Semua Daun Pimpa dari Nabila Takia, terima kasih. Dan juga Farisa Naura dengan lagu yang sama ya. Tadi sudah Justin Bieber, dua lagi nih teman berdua yang bakal aku bacain. Selamat siang aja buat yang di WhatsApp nih ya teman berdua. 0856470200 sekian, naik kakak dari Minace dari Sulawesi. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Thank you juga buat kamu. Dan ada lagi yang sudah request lagunya ini nih. Wina Zulfiana katanya 0823-8713-5 sekian. Hai kak, request lagunya Hearts to Hearts. Hearts to Hearts yang Root dong. Makasih, thank you buat kamu. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request di Pro 2 Request.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Kamu dengerin lagunya Yura Yunita Teman Berdua Tutur Batin. Selamat siang aja buat yang udah pada berhasil request lagunya ini. Selamat siang buat 08229382 83 triple sekian 9382 triple sekian gitu. Vita Abdullah Pabrik Gula katanya dia mau lagunya Nona Ambon Manisa, tapi kayaknya yang itu gak masuk format, diganti sama lagu Yura Yunita yang Tutur Batin. Terima kasih kak, semangat kerjanya. Siap, thank you buat kamu. Dan Temen Pro 2, sekarang udah pukul 11.44 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kita break sejenak, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

realm of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mogok lagi.
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
0: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor bui.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang

0: membujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas sih.
3: Bebas. Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun, atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya
2: gak?
3: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
3: buat
4: aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalau yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu. Ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci. Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Okay, teman perdua 9.4 perdua dari Gorontalo. Teman terbaik kamu The White Cat Burns With You Don't Love Me Anymore. Sekarang udah pukul 12.47 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar terbaru dari dua pelabuhan ya di wilayah perbatasan yang ditargetin itu rampung akhir tahun ini. Dan katanya siap sih beroperasi penuh di awal 2027. Nah, langkah strategis dari pemerintah ini juga menjadi angin segar nih buat kemajuan infrastruktur dan juga konektivitas masyarakat di daerah 3T. Nah, pembangunan yang terus dikerjakan dengan intensif ini itu difokusin untuk memperlancar arus logistik, meningkatkan mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal biar lebih merata lagi, teman Pro 2. Jadi pihak terkait berkomitmen ya, itu mengawas proses penyelesaian tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas serta keamanan bangunan. Proyek Aplik ini juga, ini jelas bikin masyarakat kepulauan makin optimistis menatap masa depan konektivitas daerah. Jadi kita kawal aja bareng-bareng prosesnya biar rampung tepat waktu dan juga langsung menyala memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Okay, tamang pro Lua, this is Jay Wetford with Get to Know Ya. Sekarang udah pukul 13 lebih 03 waktu Indonesia Tengah. Tamang pro Lua masih terus barengan di sini. Waktunya kita updatein kamu untuk info olahraga nih tamang pro Lua. Jadi buat sejam ini, kabar dari dunia olahraga bakalan hadir ke ruang dengar kamu, cie. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di pro 2 di Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: gimana KTP? Aduh, mana muka leteng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Mambo Digeri lagunya Pai featuring Irang Arke, Tombol Pro 2 dari soundtrack Kodrat 2 Menyala Matahariku. Menyala sekali ini di Gorontalo sayang. Aduh. Tapi mudah-mudahan ini Polo Dulah ini mau ganti jadi Polo Didi ya. Polo Didi. Amin ya Rob ya. Semua orang lagi pada nungguin namanya hujan ya. Tapi kalau dilihat juga agak-agak mendung gimana gitu. Tapi kata orang-orang yang ada di daerah sana nih teman berdua ya, ini lagi pada mendung karena ya asap gitu kan. Suwawa apa kabar nih untuk yang namanya kebakaran itu di beberapa bagian teman berdua, mudah-mudahan gak jatuh korban ya. Cukup aja namanya kering kayak gini. Jadi ya memang lagi pada was-was juga kalau yang namanya kekeringan bakalan terjadi di mana-mana. Karena hujan juga belum turun-turun nih teman berdua. Apalagi buat yang punya apa tuh dap di rumah ya. Yang punya air tanah gitu teman berdua. Ini matahari juga gak muncul-muncul udah berapa bulan dianya. Mudah-mudahan gak kering-kering tuh lubang. Jadi teman berdua aku punya kabar dari dunia olahraga. Kali ini skuad basket Indonesia itu jadiin kekalahan saat ngelawan Cina sebagai motivasi utama untuk bangkit saat bersaing dengan Thailand. Jadi ceritanya evaluasi taktik serta pembenahan strategi itu langsung dilakukan tim pelatih biar performa timnya itu bisa tampil jauh lebih solid lagi di laga berikutnya. Matangnya persiapan dan juga kebersamaan skuad itu jadi kunci utama buat memperbaiki catatan evaluasi dari match sebelumnya, terutama dari segi akurasi keputusan dan juga ketahanan mental di lapangan. Seluruh pemain berkomitmen itu ngeberiin perlawanan maksimal dan juga fokus penuh demi mengamankan kemenangan penting tersebut. Momentum kebangkitan ini juga itu jelas bikin namanya dukungan fans juga makin ngegas dong ya. Yuk kita kawal bareng-bareng perjuangan tim Garuda biar bisa tampil top tier dan juga mengamankan poin krusial di partai berikutnya. Just go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

kamu dengerin lagunya Tulus, Teman Perdua, 1000 Tahun Lamanya. Aku masih hidup apa belum ya? Apa udah enggak ya? Jadi Teman Perdua, ini kabar terbaru dari Federasi Arung Jeram dulu nih. Apakah orang-orang Arung Jeram itu hidupnya bisa 1000 tahun ya? Soalnya kan yang bisa dibilang orang-orang pada tahu kan Arung Jeram itu olahraganya kayak gimana, Teman Perdua. Nah, Federasi Arung Jeram Indonesia alias FAJI itu resmi menggelar kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Bali, guys. Sebagai langkah awal persiapan menatap PON 2028 ya. Jadi ajang bergengsi ini itu jadi wadah utama bagi para atlet dari berbagai provinsi untuk mengasah ketangkasan mental tanding serta kekompakan tim di lintasan sungai. Jadi bisa dibilang juga selain sebagai ajang perebutan gelar juara nasional, kejurnas ini juga difungsikan untuk menjaring talenta potensial dan juga mematangkan standar kualifikasi menuju pekan olahraga nasional nanti. Nah, pihak FAJI juga itu berkomitmen menjaga kualitas kompetisi dan juga keselamatan peserta dengan menerapkan regulasi serta strategi manajemen risiko tingkat tinggi. Momentum spesial ini juga jelas bikin adrenalin para atlet dan juga pecinta olahraga arus jeram ini makin ngegas. Kita dukung aja bareng-bareng Teman Perdua biar seluruh rangkaian acara berjalan sukses dan juga bisa menghasilkan wakil-wakil top tier untuk mengharumkan nama daerah ketika tampil menyala di PON nanti.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

siaran dini usai teman pro 2. Masih terus barengan Saleh di sini untuk siang hari ini, dan sedikit lagi kita mau move ke informasi dari dunia entertainment ya teman pro 2 di jam berapa ya? Jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu semuanya yang lagi pada istirahat siang nih teman pro 2, lagi pada nikmatin juga bekal dari rumah buat makan siang jam segini, udah telat kayaknya belum deh. Jadi nikmatin aja dulu barengan Pro 2 dari Gorontalo, lagu terbaik juga masih terus hadir di Pro 2 FM, suara kreativitas. Enggak lagi, teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Charges featuring Robert Smith, teman produa How Not to Drown. Sekarang udah pukul 14.08 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar terbaru dari saudara Matt Reeves. Ini resmi ngebagiin foto terbaru Robert Pattinson itu sebagai apa, teman berdua, Batman dalam film The Batman Part 2. Jadi rilisan pertama ini diunggah tepat di perayaan Batman Day. Itu sekaligus juga menandai proses produksi yang kayaknya lagi pada berlangsung di London, Inggris, teman berdua. Nah, proses dari syuting sequel ini juga itu difokusin di eksplorasi sisi kriminal dan juga investigasi kota Gotham. Itu dengan pendekatan cerita yang kayaknya lebih dalam ya. Penggemar juga harus sedikit sabar dulu karena penayangan bioskop yang sempat ngalamin penyesuaian jadwal itu sekarang dijadwalkan hadir di Februari 2028 nanti. Wah, pas banget nih momen buat yang namanya ngabuburit nungguin buka puasa ya. Februari ke Maret kan itu bisa dibilang Ramadan ya, teman-teman berdua ya. Insya Allah ketemu lagi sama Ramadan. Momentum keren ini juga jelas bikin para pecinta film superhero kelas kakap itu makin penasaran dengan alur cerita lengkapnya. Kita kalau bareng-bareng perkembangan sinopsisnya biar bisa tampil menyala saat tayang di layar lebar nanti. Wah, gak sabar nih nungguinnya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Aku punya kabar terbaru dari developer game asal Indonesia. Ini sukses mencetak momentumnya epic buat bisa bertemu langsung dengan maestro game dunia. Siapa lagi kalau bukan Hideo Kojima dari Jepang pastinya ya. Jadi pertemuan berharga ini jadi bukti bahwa karya dan juga apa ya potensi kreator lokal itu semakin dilirik serta dengan hangat diterima di kancah internasional. Jadi dalam kesempatan tersebut juga para developer Indonesia ini juga saling berbagi pengalaman, berdiskusi soal industri kreatif sampai dengan memperkenalkan potensi game lokal kepada sang kreator Death Stranding ini. Jadi mereka manfaatin kesempatan ini itu untuk menimba ilmu sekaligus membuka peluang kolaborasi global di masa depan nanti. Nah, langkah keren ini juga jelas bikin industri game tanah air itu makin bangga dan juga pede untuk bersaing di tingkat world class. Jadi semoga hasil pertemuan ini juga bisa memicu kreativitas para kreator lokal itu biar terus berkarya dan juga tampil menyala di panggung global.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station. Teman Pro 2, tepat dipukul 14.44 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Pukul 14.53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, untuk persembahan kita di siang menuju sore hari ini. Tuntas sudah sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo. Pamit dari mendengar teman Pro 2 dan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Selamat sore teman-teman, dua info Produ barengan sini anakku.

pertama teman PW2 ada karateka Indonesia Leika Al-Humaira Lubis yang meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali tersebut teman PW2 diraih dari nomor kumite kelas plus 68 kg setelah kalah dari wakil Kyrgyzstan Begimay Orozalifa. Leika takluk dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Toyohashi Gymnasium. Meski bersyukur atas medali tersebut, Leika juga mengaku masih menyimpan rasa tidak puas. Timnas basket putra Indonesia U17 3x3 berhasil memperbaiki pencapaian pada SIBA U17 3x3 Championship 2026. Setelah finish di posisi keempat tahun lalu, Indonesia kini sukses merebut gelar juara edisi kedua di Batam. Gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 pada pertandingan final Minggu 20 September 2026. Dan dalam perjalanan menuju juara, tim putra Indonesia mencatat 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dimainkan. Timnas basket putri Indonesia U17 3x3 kembali menjadi juara SIBA U17 3x3 Championship 2026.

Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Indonesia meraih gelar secara beruntun sejak SIBO 17-3 pertama digelar tahun lalu. Sekian Info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ada sini anak aku yang nemenin kamu untuk edisi Selasa 22 September 2026. Aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Monster mulai mempertimbangkan empat tokoh kriminal nyata untuk diangkat untuk musim berikutnya. Nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan, ada Dennis Rader alias BTK, terus juga Teddy Bundy, Gary Ridgway alias Green River Killer, sama Louis Mignon, teman berdua. Dan Brennan ini bilang nama-nama itu tuh saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster. Pembahasan ini juga muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story mengangkat kisah Lizzie Borden. Dan menurutnya teman berdua sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa menjadi bahan cerita. Tapi ya gak semua kisah itu dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi sebuah serial dengan banyak episode. Terus juga teman berdua, Brennan bilang pemilihan tokoh itu jadi tantangan tersendiri bagi tim serial Monster, yang dimana kisah seorang pembunuh itu harus punya cukup banyak sisi untuk membuat penonton tertarik mengikutinya dalam waktu panjang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya. Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Overthinking itu capek, teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter, nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Lisa tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Nye, ikan goreng. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sembilan Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2:49 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore buat kamu yang lagi pantengin Prado FM Gorontalo di frekuensi 92,4 FM. Kamu teman Prado selain bisa dengerin kita di frekuensi 92,4 FM, kamu bisa dengerin di streaming RRI Digital. Tinggal pantengin aja teman Prado. Kamu download aplikasinya di App Store maupun di Google Play Store.

Boto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo 3 siswa SMP Negeri 4 Singaraja berhasil meraih prestasi gemilang dalam lomba mengetik cepat di peringatan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Seririt. Dan prestasi ini juga membuktikan kemampuan siswa SPEN Praja dalam bidang keterampilan teknologi dan literasi digital, terus juga daya saing mereka dengan sekolah-sekolah lain. Nah, siswa SPEN Praja berhasil meraih beberapa kategori juara dalam kompetisi yang melibatkan peserta dari berbagai sekolah.

ketiga, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

92,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman saya dua, ada tim Piket SMP Negeri 4 Singaraja yang dapetin 5 medali di ajang Porjar Provinsi Bali di tahun 2026 ini. Jadi ada 1 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Prestasinya diraih melalui semangat juang, kerja keras, disiplin, dan juga kekompakan tim para atlet SMP Negeri 4 Singaraja, teman saya dua, di mana juga cabang kriket di SMP Negeri 4 Singaraja ini terus menghasilkan generasi muda berprestasi dan juga menjadi bukti komitmen sekolah dalam pengembangan olahraga.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: love myself at Bandung.
1: Gila, ini 4 Proud FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya 2 ada 3 mahasiswa USK yang meraih medali dan penghargaan di IMT GT Varsity Carnival 2026 di UNP, teman punya 2. So, 3 mahasiswa Universitas Syiah Kuala atau USK itu berhasil meraih beberapa penghargaan dalam ajang IMT GT Varsity Carnival 2026 yang mempertemukan mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Thailand. Dan kompetisi ini juga berlangsung di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat di tanggal 24 sampai tanggal 27 Agustus 2026. Ketiga mahasiswa USK ini berprestasi ada Muhammad Rifat dari Pendidikan Dokter Gigi, Balkis Amelia Putri dari Ilmu Keperawatan, dan Rizka Ilmina dari Ilmu Komunikasi. Perwakilan USK ini berhasil meraih medali emas atau gold medal, medali perak, silver medal, dan penghargaan Best Creative Video, Best Effort, dan Best Presentation.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan.

0: satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
1: Oh gitu ya.
0: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang gak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
1: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
0: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
1: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
1: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang kenapa? Itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

1,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdua Hindia dengan Kami Khawatir Kawan. Single 2023 udah nganterin kamu di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore kembali buat kamu, teman Perdua. Kamu lagi di trending topik Pro 2, tempat nongkrong paling asik ya buat kamu-kamu yang baru beres kuliah, baru keluar kantor sambil selonjoran di angkot atau di mobil, atau yang lagi terjebak kemacetan sore ini tapi jiwanya tetap tenang bak danau tanpa riak. Dan tentunya teman berdua, siapa di sini yang tiap tanggal 1 itu punya prinsip mumpung masih muda nikmati hidup. Iya lo, atau you only live once. Dan masuk di tanggal 15 kita langsung kena serangan jantung ringan gara-gara lihat saldo ATM sisanya tinggal 24.500. Genapin aja dah 25.000 ya. Dan sore ini kita bakal ngebahas soal dilema YOLO versus frugal living. Di satu sisi ada sekte YOLO yang memang bilang kenangan itu gak bisa dibeli pas tua. Di sisi lain ada sekte frugal living yang makannya cuma pakai nasi sama garam demi bisa nabung 80% gaji dan beli rumah di planet Mars pas umur 25 tahun. Nah, teman para dua, kamu di tim yang mana ini? Kamu di tim YOLO nikmati hidup atau di tim frugal living yang hemat ekstrim? Question boxnya para dua, ditunggu juga komenan kamu, pengeluaran ter-YOLO apa yang bikin kamu itu menyesal tapi tetap senang ya pas melakukan itu, teman para dua. Selain di Instagram, kamu bisa komen, lain telepon, gabung aja kalau lagi free sore ini ke jam 6 juga boleh. Di 08-12-15-1924 atau WhatsApp kita 08-11-43-000-000-2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, anak Yolo atau tim Yolo ini, dia punya prinsip hidup yang sebenarnya indah, teman Pro 2. Kayak uang bisa dicari lagi, tapi momen nongkrong sambil lihat sunset di pantai sama teman-teman itu enggak bakal terulang. Nah, kalimatnya emang keren, teman Pro 2, berasa kayak pemeran utama di film indie. Tapi masalahnya pas lagi nonton sunset, bajunya beli di thrifting mahal, kopinya 50.000 per gelas, terus pulangnya pesan ojol car, padahal jaraknya cuman 2 km. Kenapa? Ya karena capek, butuh self reward. Prinsip YOLO itu kalau enggak dikontrol, jadinya bukan menikmati hidup tahun kedua, tapi penyelamatan gengsi berkedok self reward. Ada kerjaan dapat omelan dari bos dikit, self reward boba. Dosen pembimbing revisi bab 4, self rewardnya check out barang yang kamu mau di toko oren. Nah, lama-lama self rewardnya itu 10 kali seminggu, kerjanya cuma sekali, itu mah bukan self reward, teman Pro 2, itu pelampiasan. Tapi ya gak salah juga sih, masa muda kan memang cuma sekali, teman Pro 2. Tapi ingat juga, tua juga cuma sekali. Jangan sampai pas muda huru hara, enggak ada yang berantem yang ada. Pas muda hura-hura teman Pro 2. Pas tua bukannya duduk santai main barengan cucu atau barengan pasangan di masa tua, teman Pro 2, malah masih bingung mikirin bayar cicilan panci presto.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Ada hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti, kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagian yang lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan

poin, 4,60 mengalahkan Churros dari Spanyol di posisi 9 dan Donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

94.2 FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman P2 udah di jam 5:40 Dokter Odesya Tengah. Aku mau ngingetin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini akan dikumandangkan di jam 5:47 Dokter Odesya Tengah. Sekali lagi untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:47 Dokter Odesya Tengah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal YOLO dan tim frugal living, hemat siksa diri, enggak dong teman Pro 2. Jadi kalau yang satu ini tuh biasanya teman Pro 2 gajinya 5 juta bisa nabung 4,5 juta. Kok bisa? Bisa dong. Jadi pas ditanya rahasianya apa, makan sehari sekali, lauknya daun salam, daun berdua. Ke kantornya jalan kaki 15 kilo biar dapet sehatnya dan hemat ongkos juga. Nah kalau haus ya numpang minum di dispenser minimarket. Nah ini bukan frugal living ya, itu simulasi bertahan hidup di zaman penjajahan, daun berdua. Banyak yang salah paham sama konsep frugal living, dikira frugal living ini artinya pelit sama diri sendiri sampai menyiksa batin. Mau beli es krim 10 ribu aja mikirnya 3 hari 3 malam sampai es krimnya keburu meleleh di freezer tokonya teman P2. Ya padahal frugal living ini bukan pelit tapi kesadaran penuh dalam mengalokasikan uang buat hal yang benar-benar berfaedah. Ya, beda teman P2 antara hemat rencana sama pelit yang bikin stres. So juga teman P2, sebenarnya ya kamu gak harus memilih sih ya antara jadi YOLO total atau frugal yang tersiksa. Jadi ada rumus tengah-tengah yang simpel banget dan direkomendasiin banyak ahli keuangan. Namanya rumus 50-30-20 teman perdua. Gimana caranya atau pembagiannya teman perdua? Jadi 50% itu buat kebutuhan pokok atau needs ya, itu buat bayar kosan, makan sehari-hari, bensin, listrik, sama bayar uang kuliah atau sekolah. Hal-hal yang kalau gak dibayar kamu bisa diusir dari bumi teman berdua. Nah 30%-nya buat keinginan. Ini porsi YOLO ya teman berdua. Nah ini porsi buat kamu yang hura-hura ya. Mau nongkrong di kafe skena, mau beli tiket konser, mau check out baju viral, atau mau kencan pakainya uang dari pos 30% ini. Nah kalau pos 30%-nya udah habis sebelum akhir bulan ya diem di kamar aja, kuncupin diri teman P2, jangan ngambil dari pos lain. Biasanya kan kita malah ngambil di pos lain ya teman P2, kayak nantilah di bulan depan kita ganti ya, jangan teman P2. 20% buat masa depan. Nah ini wajib hukumnya, masukin ke tabungan, dana darurat atau investasi. Nah dengan rumus ini teman P2, kamu tetap bisa YOLO-an tanpa rasa bersalah dan tetap bisa frugal tanpa ngerasa tersiksa. Adil kan?

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagunya Rose dengan Messi. Dan sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 18:18. Aku mau bacain dulu untuk komenan kamu di IG Pro 2. Selamat malam buat Fikri. Dia masuk tim YOLO dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 sampai akhir bulan otomatis pindah. Ini mah bukan pindah agama, jangan gitu dong. Parah banget dah dia. Dia bilang otomatis pindah agama jadi frugal living gara-gara kepepet tahun kedua. Pindah tim kali ya maksudnya. Nah ini Fikri bukan pilihan hidup ya. Ini dinamika kepepet ekonomi. Tapi relatable banget sih ya. Banyak yang kayak gitu. Awal bulan makan steak daging impor. Akhir bulan makan mie instan dibagi dua sama teman kosan tahun kedua. Next lagi, ini ada dari Cynthia. Beli tiket konser Hamin 2, jam acara pakai uang tabungan kuliah. Nyesel pas ngelihat saldo berkurang banyak, tapi seneng banget pas bisa teriak-teriak depan panggung. Aduh, Cynthia. Emang ya hormon dopamin pas konser itu bisa mengalahkan logika sehat. Tapi ya udah, kenangannya dapet kan. Yang penting tabungan kuliahnya diganti lagi. Terus juga dari Rizky, beli raket badminton harga 1,5 juta padahal mainnya cuma sebulan sekali, itu pun lebih banyak ngobrol di pinggir lapangan dibanding mukul kok. Ini gaya nomor satu dianya, skill nomor sekian, tapi gak apa-apa. Yang penting pas turun ke lapangan penampilannya sudah kayak atlet nasional tahun kedua. Ada apa bang? Ini lagi ngomong bang. Oh enggak bang, makasih ya. Lagi tanggal tua banget ini kita. Aduh, lagi tanggal tua banget ya. Nawarin uang cash tahun kedua. Gimana ini? Ayolah, jadi sesuai ini sama yang namanya YOLO dan si frugal living ya tahun kedua. Nah, tadi siapa tuh? Rizky ya. Dia mau lagu dari Nabila Takia, Cinta Sia-Sia. Kalau tadi si Cynthia mau ditemenin sama lagunya Change, Harus Kemana. Terus lagi ada satu lagi nih teman Pro 2 dari Rahma. Ngetrifting baju sampai 500 ribu. Pas nyampe rumah ternyata yang terpakai cuma 2 biji doang. Sisanya cuma nambahin tumpukan baju di lemari. Kita sama lagi, kita beli yang 2 tuh, 2 celana. Ya karena kayak ini bagus nih ya. Pas sampai rumah gak kepake sama sekali teman Pro 2. Emang sih ini tuh penyakit klasik ya, kemakan estetik tapi lupa fungsinya. So dia mau ditemenin sama lagunya siapa nih? Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beast.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya.

0: bersemangat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia Isme. Teman Pro 2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu-itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah Teman Pro 2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba Teman Pro 2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual.

Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay, karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Cat Burns, Life More and Love More. Teman terbaik dua ada tiga jurus pamungkas yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menerapkan rules 24 jam sebelum beli barang keinginan. Kalau kamu lihat sepatu bagus, baju estetik atau gadget baru dan rasanya pengen banget beli, tahan dulu selama 24 jam. Terus juga teman terbaik dua bikin dana hura-hura khusus. Jadi uang buat nongkrong, nonton, atau kencan pisahin di dompet digital terpisah. Terus juga yang ketiga, ingat prinsip experience material. Daripada ngabisin uang jutaan rupiah cuma buat beli barang bermerek demi dipamerin di Instagramnya kamu atau Instagram story yang seminggu kemudian udah gak tren lagi, mending uangnya kamu pakai buat experience atau pengalaman. Dan ini udah gak ada yang gabung di IG Pro 2 ataupun di WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. So, masa muda emang cuma datang sekali, teman berdua. Tapi masa depan juga perlu disiapin dari sekarang. Kamu gak harus hidup pelit. Hidup pelit ya, setengah mati sampai gak menikmati dunia. Tapi jangan juga hidup foya-foya seolah-olah besok mau kiamat, teman berdua. Jadi cari titik tengahnya, atur finansial kamu dan nikmati hidup dengan bijak, teman berdua. So, makasih untuk kamu yang sempat gabung di IG Pro 2. Aku sudah sampai di sini untuk trending topik Pro 2. Sekaligus juga Cindy mau pamit ya dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tetap semangat menjalani sisa hari, jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap smart kelola keuangan kamu. Karena ini udah di tanggal berapa nih? Udah malah pindah ke sana nih kalendernya, teman Pro 2. Jadi ini udah di tanggal 22, tinggal berapa hari lagi menuju bulan baru. Jadi harus hemat-hemat, teman-teman, dua ya. Dan sini pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam. Saatnya info berdoa dengan Nisa untuk malam ini. George Martin memastikan belum akan menjalani operasi dalam waktu dekat setelah melewati MotoGP Austria tanpa gangguan fisik serius. Pembalap Aprilia itu memilih melanjutkan pemulihan dan terapi demi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia. Martin mampu menyelesaikan balapan Austria dengan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan ketika tampil di Misano. Dia finish kedua di belakang Pedro Acosta di balapan di sirkuit Red Bull Ring, dan hasil ini menjadi perkembangan positif setelah masalah arm pump ini menghambat performanya di balapan sebelumnya. Pembalap Spanyol ini mengakui kondisi fisiknya terasa lebih baik sejak sesi latihan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir terus memberikan lucutan motivasi untuk para atlet Asian Games 2026. Menpora memotivasi delegasi agar tampil terbaik, menyabet medali emas, sehingga lagu Indonesia Raya berkumandang di arena-arena Asian Games 2026. Dan Menpora Erick juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung perjuangan atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026. Salah satu bentuk dukungan kepala negara adalah penyiapan bonus sebesar 3 miliar untuk atlet peraih medali emas. Atlet wushu Junia Diva Widodo berhasil menyumbangkan medali perunggu dari nomor Changguan di ajang Asian Games Aichi Nagoya, bertanding di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Junia ini meraih perunggu setelah meraih total nilai 9,706. Medali emas dibawa pulang Syam HYL dari Hong Kong dengan 9,713 poin, sedangkan perak diraih Sou CM dari Macau setelah mengumpulkan 9,710 poin. Junia mengaku puas atas pencapaian ini karena perunggu didapatnya merupakan hasil latihan dia selama ini. Sekian info berdua.

0: Selamat malam, teman Pradua. Gimana kabarnya malam ini? Semoga masih aman, masih waras, dan yang paling penting belum overthinking gara-gara chat yang belum dibalas ataupun dibaca ya. Anyway, untuk selasa malam hari ini untuk kamu yang baru pulang kerja, baru selesai kuliah atau mungkin lagi rebahan, lagi belajar, atau mungkin cuma lagi scroll-scroll aja tanpa tujuan, waktunya Pradua nemenin kamu ya, teman Pradua. Malam ini kita bakal ngobrol santai, dengerin lagu-lagu keren juga. Dan tentunya ada banyak cerita yang bikin malam kamu juga akan jadi lebih seru. So, jangan kemana-mana, tetap bareng aku, Adenisa Muhammad. Karena selama selasa malam ini tanpa Pradua itu kayak wifi tanpa password, ya gak sih? Selalu menikmati malamnya teman Pradua, naikin volumenya, santai aja pikirannya. Dan kita mulai malam ini dengan energi yang positif. Aku bakal nemenin kamu sama nanti di jam 12 malam. Stay tune.
1: Pimpa. Home.

0: Ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

berdua karena perkembangan film di Indonesia tuh semakin hari tuh semakin bagus ya. Semakin kesini tuh kualitas film Indonesia tuh dari segi sinematografinya juga bagus, dari segi ceritanya juga menurut aku keren-keren, ide-ide yang cemerlang juga, dari segi acting para aktornya juga ini keren banget sih menurut aku ya. Saat ini untuk perfilman Indonesia, bahkan film-film kita tuh sudah banyak diputar di festival-festival film internasional, sudah dinotis juga sama para pengamat film, which is good ya teman berdua. Dan ini juga ada satu film yang akan rilis juga di Indonesia, di tanah air kita tercinta ini, dan juga mengangkat realita hidup yang ada saat ini juga teman berdua. Ada film Memburu Pemangsa yang menghadirkan perpaduan horor kriminal dan aksi untuk mengangkat isu kekerasan ke anak. Ini lagi relate banget dan semoga jadi pembelajaran juga untuk kita semua ya. Dan film produksi Cinemaku Pictures ini disutradarai sekaligus diproduseri sama Uma Syahab, dan film ini mengikuti 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan ke anak. Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya, dan juga Yasamin Jasam yang menjadi pemeran utama. Aku udah nungguin film ini sebenarnya karena proses syuting dari film ini tuh lumayan aku ikutin dari tahun kemarin kalau gak salah ya. Bukan ngikutin juga, aku udah tahu mereka berempat ini bakal disatukan. Karena keren-keren sih para aktris-aktris kita, cewek-cewek cantik ini ya. Dan aku tuh emang lagi suka banget sama si Tazkia, aktingnya Tazkia. Aku lagi suka, kalau kita bilang. Sebenarnya kan dia masih baru dia di dunia perfilman ya, karena memang lahir dari serial TV gitu, aku lupa. Cinta dan Rahasia itu judulnya kalau gak salah ya. Pokoknya DP soundtrack itu lagunya si Yura, Cinta dan Rahasia. Dan aku tahu dia dari situ, dari serial TV dulu, terus habis itu udah move ke film. Beberapa film dia juga aku nonton dan aku suka aktingnya dia gitu. Jadi Memburu Pemangsa ini tuh jadi bentuk pengembangan dirinya sendiri, si Umay Syahab ya, sebagai pembuat film. Dan film ini juga katanya menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting banget untuk terus kita bicarakan ya, terus kita angkat gitu. Jangan sampai hal ini tuh apa, biar makin banyak orang juga yang notice, dan ya semoga kekerasan ke anak juga akan makin minim ya. Makin kalau perlu udah makin tidak ada lagi gitu loh teman berdua. Karena memang isu kekerasan ke anak ini menjadi salah satu alasan utama film ini dibuat. Dan harapannya film ini tuh bisa ngasih dampak dan juga mendorong pembicaraan lebih luas lagi tentang persoalan ini teman berdua. Nah film ini, dalam film ini ya, ancaman tidak datang dari sosok hantu ataupun iblis, tapi dari manusia yang melakukan kejahatan dengan melibatkan unsur supranatural. Jadi keempat jurnalis ini tuh ada di garis depan untuk mengungkap dan juga menghentikan kejahatan itu. Laura Basuki yang memerankan Agnes tertarik bergabung karena film ini juga memadukan horor, kriminal, aksi, dan investigasi, dan menilai juga isu kekerasan ke anak yang diangkat film ini tuh punya arti penting juga ya. Sementara Prilly Latuconsina berharap film ini tuh bisa ngasih masyarakat lebih peka aja ke kekerasan seksual sama anak gitu, karena persoalan ini tuh bukan cuma berkaitan dengan kurangnya informasi, tapi juga budaya diam yang kadang dapetin respon yang tidak tepat. Itu setuju banget. Tazkia Namya yang berperan sebagai Brina, katanya sih proses syuting ini butuh stamina ekstra ya. Dia tuh harus ngejalani adegan yang memadukan tuntutan genre horror sama aksi dalam satu film gitu. Dan si Yasamin Jasem ini memerankan Anya, seorang jurnalis yang melakukan riset dan juga punya ketertarikan ke demonologi. Dan dia mengaku punya kedekatan dengan karakter itu karena sama-sama punya ketertarikan ke dokumenter kriminal dan cerita tentang sekte-sekte gitu teman berdua. Jadi para pemeran ini juga sempat bertemu dengan Komnas Perlindungan Anak ya, untuk memperdalam pemahaman tentang isu yang dibawa di film ini. Yasamin juga berharap pengalaman ini tuh bisa memperkuat pesan yang pengen mereka sampaikan kepada penonton.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke aku. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Guinness World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di São Paulo, Brazil. Jumlah penonton ini tuh menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Dan penampilan DJ asal Skotlandia ini berlangsung di 8 Februari. Dan aksi ini bahkan bikin salah satu ruas jalan di São Paulo, Rua da Consolação, ditutup karena dipadati sama penonton. Guinness World Record atau GWR ini mengatakan juga penampilannya itu mengubah São Paulo menjadi pesta jalanan besar. Calvin Harris tampil di atas kendaraan hias karnaval sambil bawain beberapa lagu hitsnya juga. Dan ketika tampil, Harris juga mengenakan jersey sepak bola Brasil dengan nama Calvino. Calvinho ya, di bagian belakangnya. Terus memainkan juga beberapa lagu yang sudah dikenal sama para pendengarnya sendiri gitu. Besarnya kerumunan ini bikin suasana di lokasi cukup padat. Dan Guinness World Record juga mencatat sejumlah penonton sempat pingsan karena cuaca panas selama acara berlangsung. Harris juga ngasih pencapaiannya melalui media sosial ya. Dan dia juga mengatakan kalau penampilan ini tuh sebagai hari yang benar-benar crazy, benar-benar gila. Dan momen ini tuh hanya terjadi, bisa terjadi di Brasil aja teman berdua. Jadi rekor di São Paulo ini menambah daftar pencapaian Harris yang sebelumnya juga tercatat Guinness World Record di 2014. Dia dapetin sertifikat setelah albumnya 18 Months menghasilkan 9 lagu yang masuk 10 besar UK Singles Charts. Dan Guinness World Record juga mencatat Harris sebagai DJ dengan pendapatan tertinggi dalam satu tahun. Ini juga based on penghasilannya di periode Juni 2015 sampai di Juni 2016 ya. Jumlah penonton dalam penampilan Calvin Harris di Brasil juga dikatakan tuh setara sama konser gratis Madonna di pantai Copacabana di 2024. Konser itu juga jadi bagian dari rangkaian Celebration Tour Madonna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa,
2: loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: kita bakal ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Network se-Indonesia.
1: Ajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatma. Halo, mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatma.
1: Mahatma.
0: Mahatma gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh, ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar, benar, benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pak juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu kan.
1: Sumatera.
0: Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatma? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatma akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatma Zaki, nama panjang gue kan Mahatma Zaki An-Nasyid. Dan Mahatma Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatma tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatma cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatma cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Nggak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatma mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta? Apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Malang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pake gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar sun
0: tunggu sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Tabungan.
0: Investasi
1: bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri
1: iya,
0: gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Yes.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagu.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih kalau sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Matfa aja. Udah panggil Jaki. Jaki aja.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gua Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gua bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lu ya, yeah, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan, yeah, juga berarti kan. Dan ini lu merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bener, bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lu? Pertama
1: atau rilisan ketiga gua sih?
0: Oh, ketiga lu.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay.
1: Sama
0: ada apostrof ya. Terus
1: yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke. Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke. Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam. Okay. Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: okay.
1: Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Bener.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Bener.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Bener. Gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: bener. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Bener. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
1: yang
0: lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Malu deh. Lu mau gak? Gue bilang.
0: Oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue.
0: Okay.
1: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
0: Serius sih. Itu. Gue impersonate aja, gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih. 8 bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Mili Jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Okay.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak, gue kalau lagi capek gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih. Kenapa sih, Jack, gitu? Gue selalu ngomong begitu. Kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya.
1: Iya.
0: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu, ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo.
0: Iya.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Bener.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek
0: mereka,
1: aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, okay. Gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Ya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garis. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single. Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepat.
0: Ya, paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Oke, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fa, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagunya Maat Pak ya. Okay. Thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, sukses.
1: Thank you
0: buat
1: banget
0: albumnya, buat
1: amin
0: project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Maat Pak.
0: Alright. See you
1: guys.
0: Kapan-kapan.
1: Bye. Bye.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Anda juga ikutin siang berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Network se-Indonesia. Kita balik lagi Pro FM Gorontalo dan masih ditemani sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: Audio Moment Selector.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

satu survei yang bilang teman berdua kalau kita teleponan sama sahabat selama 10 menit katanya tuh bisa meredakan depresi. Coba deh kalian cek handphone kalian sekarang, siapa orang terakhir yang kalian telepon. Kalau aku coba aku cek dulu ya, siapa orang terakhir yang aku telepon. Tapi kayaknya telepon biasa aja sih, bukan yang bukan lagi ngobrol gitu ya. Kayaknya terakhir aku telepon banyak orang kantor lagi. Kalau sahabat ada, sahabat aku ada Azi yang terakhir. Yang terakhir aku telepon teman berdua. Jadi malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sederhana banget tapi kadang justru paling kita butuhkan, teleponan sama sahabat. Jadi aku pengen tahu teman berdua, kapan terakhir kali kamu teleponan sama sahabat dan kira-kira tuh lagi ngomongin apa? Karena kan zaman sekarang itu kan komunikasi sering cuman sebatas waka-waka-waka, iya, oke, terus udah selesai. Padahal kadang kita tuh butuh ngobrol beneran sama temen gitu. Mungkin sekarang apalagi kalau misalkan temen kita udah kerja ya, untuk ketemu tuh biasanya kan udah tidak sesering mungkin kayak dulu kan. Kalau aku sama teman-teman aku tuh kalau misalkan kita ketemu itu jarang banget, seminggu sekali itu nggak ada, kayak sebulan dua kali iya kali ya, sebulan satu kali iya, sebulan dua kali iya. Jadi kayak kita ngumpul ngobrol itu tuh bisa 3-4 jam kita ngobrol apa aja. Jadi kayak update kehidupan aja gitu. Apa yang baru dari kita, apa yang lagi kita kerjakan gitu-gitu sama teman-teman aku, sama sahabat aku. Beda lagi sama circle sahabat aku yang lain itu lebih jarang lagi. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Tapi kalau misalkan sama sahabat aku, kita biasanya tuh video callan sih. Video call itu kayak ayo kita ngopi yuk gitu, atau lagi ngobrolin apa gitu, bisa video call juga gitu. Kalau zaman sekarang itu kan ya semuanya kan cuman emang dari gadget ya teman berdua. Jadi untuk malam hari ini, kalau dulu kita ngobrol sama bisa ngobrol tuh 1-2 jam, mulai dari tugas sekolah, gebetan, gosip temen, sampai rencana masa depan. Sekarang kayak lagi pada sibuk ya kan. Padahal sahabat itu tuh kadang gak harus punya solusi, cukup jadi orang yang mau dengerin cerita kita aja, kita tuh berasa kayak udah lega gitu. Nah, aku pengen tahu juga teman berdua, kita based on riset yang ada ya, yang bilang kalau 10 menit teleponan sama sahabat ternyata bisa meredakan stres. Dan aku setuju sama riset itu juga. Aku pengen tahu kapan terakhir kali kamu teleponan sama sahabat kamu itu kira-kira lagi ngomongin apa? Lagi ngebahas apa? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik tuh jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik, bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

salah satu studi yang diterbitkan sama JAMA Psychiatry melibatkan 240 orang dewasa dan melihat efek percakapan telepon yang dilakukan secara rutin dan dengan pendekatan empatik ya. Panggilannya tuh ditargetkan kurang dari 10 menit. Jadi setelah program berjalan selama 4 minggu, kelompok yang dapetin panggilan menunjukkan perbaikan di kesepian, ada gejala depresi, terus juga kecemasan dan juga kesehatan mental secara umum dibandingkan kelompok yang kontrol gitu. Jadi bukan berarti teleponan selama 10 menit depresi itu langsung hilang ya teman berdua, tidak begitu konsepnya. Tapi ini juga menunjukkan kalau koneksi sosial dan juga percakapan yang penuh perhatian itu tuh bisa punya dampak positif ke kondisi mental gitu. Nah sekarang giliran kalian, kalau misalkan malam ini kalian boleh menelpon satu sahabat, siapa yang bakal kalian telepon? Tapi sebenarnya untuk malam hari ini kita gak ngomongin itu kok. Karena sebenarnya kadang lucunya persahabatan itu begini ya. Kita telepon karena mau cerita masalah. Terus juga 5 menit kemudian malah bahas makanan misalnya. Kayak 10 menit kemudian bahas mantan misalnya ya kan. Terus 15 menit kemudian ketawa karena mungkin kejadian 5 tahun. Iya kayak ke flashback kejadian-kejadian sebelumnya. Dan akhirnya lupa masalah awal mau cerita apa. Tapi justru itu yang bikin nyaman. Ada orang-orang tertentu yang gak perlu kita jelasin panjang lebar. Mereka tuh udah tahu kita tuh dari cara ngomong kita aja gitu. Kayak misalkan Tora masih bertelepon, halo di mana? Kia Polingana. Pasti dari intonasi suaranya tuh udah tahu banget kayaknya ada masalah nih orangnya kan. Jadi kalau misalkan kamu sendiri teman berdua, terakhir kali aku pengen tahu deh, terakhir kali kamu teleponan lama sama teman kamu itu durasinya bebas aja sih sebenarnya, tapi hitungannya tuh lumayan lama, misalkan kayak 5 menit, 10 menit gitu. Kapan terakhir kali kamu teleponan lama sama teman kamu dan kira-kira ngebahas apa kalau misalkan kamu masih ingat? Share aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

So that was Gamila Arif featuring Abeng Alter dengan Terlaru teman berdua, dan sudah mbak kita di jam 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, dan aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp, line telepon, dan juga di Instagram teman berdua. Kita masih ngomongin tentang kapan terakhir kali kamu tuh ngobrol lama sama teman kamu di telepon, dan kira-kira tuh kalian lagi ngebahas apa teman berdua ya. Jadi mungkin selama ini kita berpikir kalau bikin membantu sahabat harus selalu ngasih solusi, padahal belum tentu juga. Kadang teman tuh cuma butuh seseorang yang bisa jadi tempat untuk kita ngobrol gitu ya, cerita apapun gitu tanpa solusi, tanpa harus dinasehatin ya, cukup dengerin aja. Jadi nggak ada ceramah, nggak ngasih solusi juga kadang, karena kan kita sebenarnya untuk solusi kita udah tahu ya apa yang harus kita lakuin, karena kita juga dewasa kan, kita udah bisa mikir gitu. Cuman kita butuh tempat untuk bisa menampung cerita-cerita kita gitu. Jadi terakhir telepon sama sahabat, kalau aku ya kayak aku bilang tadi, kita ya paling cuman telepon biasa aja, kayak cuman say hello, nanya kabar, dan bukannya kabar juga sih, kayak update kabar lebih tepatnya ya. Terus kalau ngomongin sesuatu yang spesifik masalah gitu kayaknya nggak ada, alhamdulillah, berarti kita nggak lagi aman-aman aja kehidupannya gitu. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku teman berdua, kamu bisa gabung sama aku langsung aja di WhatsApp, line telepon, dan juga di Instagram. Aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku. Teman Berdua 2022, lagu ini dirilis dan lagu ini tuh dipopulerkan sama Marcel ya, terus dibawain versi Ziva dengan lebih fresh lagi. Teman Berdua, lagu ini juga lumayan hits, walaupun sebenarnya udah hits versi aslinya si Marcel, cuman karena lumayan lama juga ya versi Marcel itu, jadi ketika Ziva hadir dengan konsep yang lebih baru, lebih fresh lagi, lagu ini booming lagi gitu. Anyway, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram. Ada Rani di Gorontalo, terakhir telepon sama Salwat sekitar 2 minggu lalu. Awalnya tuh cuma mau curhat soal kerjaan, malah jadi ngobrol hampir 2 jam. Dari kerjaan, percintaan, sampai bahas mantan yang sebenarnya udah gak penting juga. Gak penting tapi dibahas ya. Ya kadang gitu, hal-hal yang gak penting yang random juga kita bahas gitu. Next one ada Siska. Aku pernah teleponan sama sahabat dari jam 11 malam tuh sampai jam 2 pagi. Awalnya juga mau curhat, ujung-ujungnya malah bahas cowok, kerjaan, makanan, sampai rencana liburan. Besok paginya ngantuk, tapi puas banget ngobrolnya. Oke, next one ada Reza di Telaga. Terakhir teleponan karena lagi banyak pikiran, sahabatku tuh gak banyak kasih nasihat sih. Cuman dia dengerin aja aku cerita, tapi setelah telepon rasanya tuh jauh lebih lega. Kadang memang kita cuman butuh didengarkan. Oke. Terus ada Iqbal di Kabila, aku sebenarnya tim chat. Kalau teleponan tuh suka bingung mau ngomong apa. Tapi kalau yang teleponan sahabat dekat tuh bisa sampai lupa waktu. Jadi sebenarnya bukan gak suka teleponan, cuman orangnya harus tepat. Oke. Okay. Next ada Citra di Limboto. Pernah sahabatku telepon dan bilang cuma 5 menit aja ya. Ternyata hampir 2 jam kita bahas kerjaan, percintaan, keluarga, sampai rencana masa depan. 5 menit versi sahabat ternyata beda dengan 5 menit versi jam ya. Dan yang terakhir ada Rico di Gorontalo. Udah lama banget ngeteleponan sama sahabat karena sama-sama sibuk. Padahal dulu tuh hampir setiap malam ngobrol. Kayaknya setelah dengar topik ini tuh aku harus mulai duluan telepon deh. Jangan tunggu kangen baru nyari. Oke. Ternyata ada juga ya yang udah segitu lamanya gak ketelepon sama sahabat dan kangen gitu. Oke. Anyway, kita bacain requestan. Rani tadi udah request lagunya Nabila Taki yang Tak Semudah Home Pimpa. Sama tadi ada si siapa ya? Citra yang request lagunya Percuma. Aku kasih yang Anggis Devaki karena yang versi mahal ini tuh belum ada. Iya, di kita say. Jadi kita kasih yang Anggis Devaki featuring Veteran Putra On. Sama-sama bagus kok ya. Sama-sama galau, sama-sama deep juga lagunya. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Anggis featuring Veteran yang Percuma, kita ke Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Oke, thank you ya.
1: Terima kasih. Sehat
0: selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya.
0: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya, yang stylish ya.
4: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Iya.
0: Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Tahu Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Beda kalau cewek.
1: Beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau diceknya pelan mari. Ada banyak sih itu.
5: Tapi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen ya.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Soal nomor 2 malam ini kita belajar kalau kadang sesuatu yang kelihatannya tuh sederhana, simple ya, kayak teleponan sama sahabat, ternyata tuh bisa punya arti besar gitu. Bukan soal berapa lama durasinya, bukan juga soal seberapa keren topik yang kita ngobrolin ya, bicarakan, tapi tentang hadir, dengerin. Itu tuh bikin seseorang tuh merasa kayak gak sendirian gitu. Jadi kalau misalkan terkait tadi kan ada yang udah lama banget juga kan udah gak teleponan sama sahabatnya, ya mungkin malam ini waktu yang tepat untuk menghubungi sahabat kamu juga, teman berdua. Karena kadang satu panggilan sederhana tuh bisa membuka kembali obrolan yang sudah lama hilang gitu. So thank you so much untuk kalian yang udah gabung ya di malam hari ini. Udah rame banget juga tadi, aku juga udah puterin dua lagu yang udah di request sama kalian juga yang udah gabung. Dan gak berasa juga kita sudah di penghujung siaran malam hari ini. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nemenin aku dari jam 7 malam tadi, yang udah share ceritanya, udah ikut ngobrol juga. Dan tentunya sudah tetap setia dengerin Produ FM Gorontalo. Nisa Mahmud pamit undur diri, jangan lupa untuk istirahat. Jangan lupa jaga diri. Dan satu lagi, jangan terlalu lama nungguin chat dari orang yang gak kunjung balas chat kamu ya. Telepon sahabat aja, udah pasti lebih jelas. Selamat malam untuk kamu aja, teman berdua. Dan seperti biasa, sampai nanti di jam 12 malam aku masih bakal puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Rabu ini. Nisa pamit, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Dan jangan lupa, Produ selalu punya cerita untuk kamu. Bye-bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: go anywhere.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ini kak lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
0: Besok tuh kita rame-rame mau demo kak.
1: Eh, demo apa sih dek?
0: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh kak untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih dek?
0: Kertas kak.
1: Tahu nggak dek, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar yang bisa ngasih keuntungan bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo. Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kamu lagi dengerin Perdu FM Gorontalo.
1: Selamat malam teman Perdu. Dengan terdengarnya irama ini, maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Radio RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih mejamu, Hen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Awan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mau kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026 barengan Ayan Saleh. Teman Pro 2, Jose Mourinho meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit setelah Real Madrid kalah dari Atletico Madrid di Metropolitano di 2-1 Minggu 20 September 2026. Dinyebutin kalau dua kartu merah yang diterima timnya sebagai keputusan yang jelas dan juga mengubah jalannya pertandingan. Dan dia menyesalkan kesulitan yang dihadapi Madrid saat bermain 11 lawan 10. Dia membayangkan apa yang terjadi jika bermain 11 lawan 9 selama 50 menit. Mourinho sendiri teman Pro 2 menyoroti keanehan penunjukan wasit yang sudah diketahui seminggu sebelum pertandingan. Dan dia adalah wasit berusia 41 tahun yang bahkan bukan wasit internasional dan orang Malang itu datang ke sini dan tidak bisa menahan tekanan, katanya. Dari Bintang Timur, Surabaya resmi menjadi juara Futsal Super Cup 2026 setelah menaklukkan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4. Hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan juga perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur di hari Minggu 20 September kemarin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga final berjalan dengan intensitas tinggi dan juga diwarnai 4 kartu kuning. Pelatih Thiago Lino Polido Cola de Sousa itu berhasil membawa Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara. Kemenangan emosional lewat adu penalti ini juga mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik di Futsal Super Cup 2026. Dari Make Life Soccer Challenge Jakarta Raya dan juga Yogyakarta Seri 1 2026-2027 menyelesaikan partai puncaknya Minggu September 2026. Di Jakarta, SDN Gedung 03 dan SDN Cipayung 02 berhasil menjadi juara. Sementara untuk Regional Yogyakarta, SD Tarakanita Bumijo 1 jadi juara baru di KU 10. Sedangkan SD Muhammadiyah Sapen kembali sukses meraih podium tertinggi KU 12. MLSC Jakarta Raya Seri 1 2026-2027 diikuti 1.928 atlet dari 111 sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah. Total ada 53 tim yang berpartisipasi di KU 10 dan juga 123 tim KU 12. KU 10 bertanding di lapangan bola Brigif 1, sedangkan KU 12 bertanding di King Kong Soccer Arena Jakarta Timur. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empati yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gede lagunya Dialog Senja Teman Pro 2 dengan Laju. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman Pro 2. Dan lagi yang salah teman kamu semuanya di pagi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Hari baru dan hari seru baru aja dimulai ini Teman Pro 2. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi buat Evan di Selamat Pagi Teman Pro 2. Stay tune aja di sini, banyak kabar yang bakal aku share buat kamu dan ada obrolan yang bakalan kita obrolin nanti di jam 7 ya, Teman Pro 2. Dan juga pastinya musik terbaik yang ada di sini sebagai teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Beyonce, Replaceable, teman Pro 2 from the album Birthday. Selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Pukul 6.22, aku punya kabar dari warga negara Indonesia yang ada di Jepang sana, teman Pro 2, yang turut memeriahkan rumah Indonesia lewat agenda nonton bareng nih, dukungan kontingen Garuda di Asian Games 2026. Jadi kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi gitu ya, sekaligus bukti semangat nasionalisme yang tinggi dari para perantau di negeri Sakura sana. Nah, acara nobar yang berlangsung meriah ini, itu diisi dengan sorak-sorai dukungan penuh untuk para atlet yang lagi berjuang memperebutkan yang namanya medali di sana ya. Selain menjadi tempat kumpul yang seru juga, momentum ini juga dimanfaatin untuk mempererat tali persaudaraan dan juga memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada warga lokal sekitar. Nah, antusiasme WNI di Jepang ini kayaknya jelas bikin atmosfer dukungan untuk tim Garuda terasa makin kece dan juga bertenaga ya. Jadi semoga energi positif dari luar negeri ini bisa sampai ke para atlet biar bisa tampil menyala dan juga membawa pulang kemenangan pastinya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan mana semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja, orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
3: Ya
2: kayak
3: minimal
2: doa. Didoain aja.
3: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan, benar
2: kan? Kalau ya. Kayak gimana Ikal?
4: Di 2016 itu kan belum ada.
2: Iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip pertamaan.
3: Iya benar, titip ke teman kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa ngana mantan.
4: Juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan?
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindari ini.
2: Waktu
4: dari sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan.
2: Iya.
4: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Tiap pengun yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak dari yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Together masih terus stay tune di Pro 2 Gorontalo untuk pagi hari ini. Dan aku punya kabar dari Timnas Indonesia, sukses menetapkan target tinggi untuk mengamankan gelar juara di ajang FIFA Asian Cup 2026. Jadi persiapan matang juga, serta skuad yang solid di bawah arsitek pelatih menjadi modal utama menjadi apa ya, pasukan Garuda dalam menata persaingan sengit di tingkat Asia Tenggara. Jadi latihan intensif dan juga evaluasi strategi ini terus dimaksimalkan untuk memastikan kondisi fisik serta mental bertanding para pemain berada di level optimal. Jadi seluruh anggota tim berkomitmen itu nampilin apa namanya, permainan yang raw gitu ya, agresif dan juga fokus penuh di setiap laga demi mewujudkan impian mengangkat trofi utama kebanggaan masyarakat tanah air. Jadi momentum mereka keren ini juga jelas bikin dukungan supporter di entire Nusantara. Entire Nusantara lagi makin ngegas nih teman-teman berdua. Mari kita dukung dan juga kawal bareng-bareng perjuangan skuad Garuda biar bisa tampil menyala dan juga mengukir sejarah baru di kancah sepak bola internasional.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga internasional top 20 di jam 6 sampai di jam 7 nanti. Kita mulai aja dengan Indonesia top 20. Minggu kemarin di posisi 11 dan 18 kita punya Bernadi ya. Laut Yang Tenang dan juga Sarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi harus out of the chart. Tuh cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang paling jawara. Let's check it out. Turun 5 anak tangga ke posisi 20, Selena Grace bertemu dengan Dirianto dengan Sumpah Mati. Naik 1 ke posisi 19, This Is Rai Putra bertemu dengan Farel Hilal, Go. Minggu pertama teman Pro 2 naik 1 anak tangga ke nomor 18, Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Ya, dari kita yang pertama di posisi 17 ada Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow, Terpesona. Roni Parulian dengan singlenya Februari minggu kedua naik 1 ke nomor 16. Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah naik 1 di minggu ketiga ke nomor 15. It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, teman Pro 2 turun 2 ke nomor 14. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompi Impanyu yang terkita yang kedua langsung nongkrong di posisi 13. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 2 ke nomor 12. Ungu teman Pro 2 dengan Utara Selatan naik 3 ke nomor 11. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah naik 3 ke nomor 10. Turun 3 ke nomor 9 ada Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa. Turun 3 ke nomor 8 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Adrian Khalif dengan 2001 kali naik 1 ke nomor 7. Meindra dengan 100 Hidup Lagi naik 3 ke nomor 6. Naik 2 ke nomor 5, teman Pro 2, di minggu ketiga ada Vanessa Z dengan Menjauh.

naik satu ke nomor 3 atau nomor 2. This is Nona with Hong. Runner up kita di posisi 2, naik 1 Kendri Semesta, dan jawara kita minggu kemarin adalah congratulations buat Tulus dengan Teh Hijau, naik 1 di minggu ke-10.

That's a wrap nomor 2 untuk yang namanya Indonesia Top 20. Last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Dan untuk internasional nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. And signing out dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Di hari Rabu 23 September 2026 oleh Prakirawan Riri Ardia Febriani untuk updatein info cuaca. Silakan kakak Riri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 23 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada plus lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas.
2: 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu udah was di Skoria Petringgian Sastro Wardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Sedang kembali kita ke jam 7 lebih 11 waktu Indonesia Tengah. Hari ini teman Pro 2, 23 September 2026. Diperingati sebagai hari apa? Coba, that's right, Hari Maritim Nasional. Jadi setiap tanggal 23 September Indonesia memperingati Hari Maritim ini. Di tahun 2026 peringatan ini memasuki usia ke-62 tahun dan peringatan ini itu enggak cuma bersifat seremonial tapi juga menjadi pengingat pentingnya peran sektor maritim bagi Indonesia sebagai negara kepulauan ya. Dan peringatan ini berakar dari Musyawarah Nasional Maritim 1 yang berlangsung di tanggal 23 September jauh tahunnya 1963 dan kemudian ditetapin oleh Presiden Soekarno lewat SK nomor 249 tahun 1964. Nah, tahun 2026 ini Hari Maritim Nasional itu usianya udah 62 tahun loh. Tapi tunggu dulu teman berdua. Ini bukan cuman seremoni buat para pelaut atau juga pegiat kelautan ya. Jadi justru momen ini, momen super ini relevan buat kita anak muda, apalagi dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 pulau dan juga garis pantai 95.181 km. Bayangin teman berdua ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua terhubung oleh laut. Laut bukan pemisah, tapi perekat bangsa, gitu. Cuman pengen tahu aja sih, teman berdua, kamu tahu gak sih kalau 40% perdagangan dunia ini lewat Laut Indonesia? Menurut kamu apa tantangan terbesar maritim Indonesia, apalagi buat kita-kita anak muda nih? Dan apa yang bisa anak muda lakukan untuk menjaga Laut Indonesia? Ceritain di sini, selamat pagi teman berdua, di Instagram boleh, @prodo_gorontalo. Di WhatsApp juga boleh, 0811-43023 kali, atau telepon di 0812-15924. Kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: it's true.
1: So fresh music only.
2: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, Tom Fru 2. Kali ini kita punya single terbaru dari Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acu banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: RRI mempersembahkan Tiga Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa gak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: We gonna ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi sudah chart Indonesia Top 20 last week, sudah aku spill untuk kamu semuanya. Sekarang waktunya International Top 20 untuk edisi Sabtu kemarin. Itu kita spill lagi, ucurin lagi buat kamu semuanya, teman Pro 2. Di posisi 14 dan juga 11 kita punya Olivia Rodrigo dan juga Imei dengan singlenya Noah and The Cure. Harus out of the chart dan kita cari tahu siapa pengganti mereka dan siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Turun dua anak tangga ke nomor 20, this is Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love. This is Adila, teman berdua, Enin and LA. Naik satu ke nomor 19. Naik sketch saya, teman berdua, Huti Fruity. Naik satu ke nomor 18. New entry yang pertama langsung nangkring di posisi 17. Morgan Wallen, Been By Now. And this is Madonna, teman nomor 2 dan Steria naik 1 ke nomor 16. Ya, entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 15. This is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Troy Sivan dengan singlenya She's The Best naik 2 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Niall Horan, teman nomor 2 dengan singlenya Little More Time, naik 1 ke nomor 12. This is Flow dengan Serapi at the Club, naik 1 ke nomor 11. Gracie Abrams, Good Reason, naik 5 ke nomor 10. Alesso featuring One Republic, In Your Eyes, turun 1 ke nomor 9. Ellie Goulding dengan singlenya Reverse, teman nomor 2, naik 1 ke nomor 8. Olivia Rodrigo, Stupid Song, turun 2 ke nomor 7. Naik 1 ke nomor 6, teman pro 2, This is The Script dengan singlenya Man in the Arena. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, turun 2 ke nomor 5. Naik 2 ke nomor 4, this is Alex Warren dengan singlenya Passenger. Sienna Spiro, teman nomor 2, Great Expectation, naik 1 ke nomor 3. Turun 1 dari posisi jawara ke nomor 2, this is Alex Warren dengan singlenya Rescuer, teman nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Miles Smith dengan singlenya Hold Me in the Dark, naik 1 di minggu ke-10 ke nomor 1.

Better Up Temen Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Updatean terbarunya masih jauh di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore only on Pro 2 dari Gorontalo. And say now dari Chart International Top 20 kita kembali ke Selamat Pagi Temen Pro 2.